0: 2014 meni kan wo me anaka po skiroi butia taina ini au anaka po puteni mane putia taini mane aki amena yeriki me misu anakun duaiwa
1: Kampanye Tripod T Enterprises ni kata no taba ni momenta kani mbunge na ro wapi mwano wan surai o ina magia na tapo ni kaki po sibuki mimi na simi arepo wapo itapo ni pairi ena token tepi mesu wan surai wanga wapi mwano wa
2: Yunan tanya kan ni, hoi nak wakil apa? Ada program yang ni aku tu attend lain ni. Ada yang tak ingin nara attend Miss Triple T. Di tu sta, harus kukurai ni pet kos apa? Anak ini aku pun ada aku tu attend ni kayu attend mana ni yang cajo attend Miss Triple T Rising Star. Woo, sehu, aku mera. Ya aku ni kawan anak karutona.
0: Enga yora program ena kama iya na sira mesipura baneve ka on the station kosi ya yakona pai ne aya tarena owai pon popo to ka ki yana pai bukin ka kora kora ki na yatarena nte ipu ko ya to kora ki on meroro ndoro ya kai kai ayo pon to kawai to wana rangi ni ka hawa ki bukin po to ha ya ratei men wari rike ya bonga ni konani kari kira ke ya roya ne aya tarena o ya confidence i mind i kawai rake ya
1: e bonu wa ki nare ta ka bayare bukia tai nai ni me tai ni mana ke ya pa ya didi meni suwa na kondu waiwa ena toki ta kabe yara na kondu mani ponga ima ira ayo wabime uwan surai wanga wabima onowa
2: ayo arata ini poto kaya na sila masigura pa ana evi kataka poto ayo poni pukini kano korowan ya musilawa ayo wakana yo ya po ya tayi na simi masibumi aki ya na tauroi kota matan amyusu ami makoro ake ami community na kanwaya apun tangi ni matiroi
0: ay kay den na rakanwa
1: wana jangai bugia kia mwana
2: isi pupoy bugia kia akawome o ni mabupote tarai bugia ake akateli mani Kotai apa tu ibu cik tera ya kata gini kalau yang kita yo kata tu buat tetara ibu kia ke ayah buat kontak boto ni kota gini kata tu mana ya mau pa phone ya ramal tu ibu cik ayah pun kamu orang awak kau kurai dah wang nak kau ya ratai masih kurang tetai gaya yo
0: kanuan ayah kau boto atau yang lain ni
2: tua gadwo wawa salongwell tema talent show awa Kili ba stars? O takani mewa speech. Kano wana yakapoto mani?
3: Tewa na the stage walk kete modeling. Woa runway show. Tenua talent show. Awa kili ba dance? O takani mewa the speech.
2: Ipoke ipani nindo korona. Ori takima aramei nobis. Yon tenamba. Aisua tenua kea. Onowa isua. Tapore isua. Awa. Ke isua ni mewa tawana. Woa taporo onowa. Luai watuan, kepone kawarida, na wanta bagur narata buare. Beso, are kaitara mete ispong. Kamra pa, oh ina tikiro ya mika kata uroi manja suroi ya wakana yo! Triboti! Enta!

0: Si Wawa da tara ako na kuwi ni kapunga na si Pororoy de tata nuka ni pong. Karikian kayo ako na kuna minta ni si Mentio te buina te tairiki ni karuwa te o nuwan te nga pong. Ori asta to wana Wawa ke te pohi ibukin kali na kim te Pororoy. De tata riek kapunga na ki na pene tainan te owa awan takara ngayna.
1: Ori asta to wana Wawa ke te pohi ibukin kali na te Pororoy. De tata riek kapunga na ki na pene tainan te owa awan takara ngayna.
2: Yai te yai suwa! Sakwa yai!
1: Kata aras besar di kanuam. Beri asta tahu nanti nuah nuah tepoki. Karena aku ke sepawa kanuam nak kena musu ke rorom. Oi kain dari kim.
0: Dah. Ayuh nak jago nak kena service buat apa neng?
2: Beri apa word from? Jadi kau nak beri anda ngai bukan kau yang kiri mas.
1: Jago pe.
2: Ibu kau tu mem nak word from dah nak aku. Yang nak service nak untuk kau pe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kan aku ada yang bagi kanu nam telefon. Ubu si yang kau pe. Kekan wagi dan telepon nairu ya mutu, arah ram nak ya pona.
0: Ya, oira wadu tay kan aku kini nak rongorong.
2: Nenek aku itu tay bukini kan aku nak rongorong, ni kat tu kan nama kain.
0: Kau kan tahu apa, open wawa.
2: Ya kan nanga, uringa, oresta, awa awa awa tebok.
1: Web coba.
0: Ya, mahat web coba, kau mahat orang kan te web coba.
1: Te web coba, pun nampak coba, ada kau tanggih dia. Kian nampak bu, ada kau mana yai? Yang ini pesi.
0: Ya. Bukan guau an lagi.
1: Ibu kini kita buka kawar atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon cawap, orang nampan telefon ki, anak nampan telefon rom dinia amais atau nakon b.
0: Kita orang ini wapu email wajah wa inanu nisua telefon.
2: Kanoi kong kai, aku nanti nato anjing. Inanu nara service Vodafone.

0: Water stop kamu.
1: Nah kau ini orang kasta mas, aku kurei water phone ni kata nota. Bayi kamu orang ada kampungan aku ni ada service, you under recharge.
2: Yeah. Ini tu sini dengan bayi. Sini dengan negeri negeri Wakanda.
0: Ayo mas, saya nak kiri dong. Bayar ada kataya, kataya, kataya.
3: Kataya, kataya. Mungkin orang na, barin teleponia. Tuan aki aki aki kawalin dari mana nako? Vodafone, aku wakan nangai. Device promotion.
0: Kalau kita ambil kerjaan dengan telepon, ah baik nak telepon. Kapu angkai je AO6. Telepon ah, pakai telepon. Nanti debu baru apa yang berwewa nak kon? Debu baru apa yang berwewa? The model E14. Nanti debu baru apa yang berwewa nak kon? Debu baru apa yang berwewa? Ah, tapi warik. Aku kita nak telepon. Nai kata orang yang tanya. Aika apa? Kenapa kita gua boleh?

0: story mende mi kampana PPA. PPA pun to wana me pohonda na kampana ke ana eso wiste tau teaka are eme na yam de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te giribes. Aikai ana main services si bugin te giribes. Dinanan na narerio awana peba ni kongora eto wikira.
1: The radio. Katano wata kia promote na kina kwan business. Koro wanda yin kongora. La karna namrongorongo. Aika bonga na. Ibukin te bodan namata. Sexy ngayon. Ma, nanon da ba ang debal kongora at the wukina. Ano kung ano mani kanine kano wanda promotion. Ibukin na business. Nanon na na face. You don't know the band at the Wagana. If you met one of the Kuna, the Domono, Banakuna, and whatever you want to put a nomata, you don't take the one of the Dayton. What they gave him to Wagana to Wagana to take you. Get on Gorora, I am chance. Get the services. Here I am Domono, Karini and Domono, Panaboresia on the paper at the Wagana, Banakuna, the Nota, yay, I'm service.
0: PPA, at the Matanaban Corona service, you aren't there.
1: I can hear in the letter, Kitimatuanaka. Jangan ini, orang yang payah yang studio, ada pun yang ada dia punam. Lainan untuk karaoke, lainan untuk band, lainan untuk betul punya. Oh, cakap tak? Ya pun ada band karaoke, tidak ada yang. Nana studio BBA, orang yang wajib ruang apa? Ia profesional BBA, pun ada karaoke punam. Nampun dari kau pun tanggiri. Ia lagi dengan band, aku ada band karaoke tadi. Ia berada. Ibu kan tanya anda awareness. Ia orang yang report tak nama kuriya kahai nama tak isyarat untuk tahu siapa. Apa untuk bota nama tak? Ia pun ada band yang lain yang awareness. Nampun untuk bota nama tak? Oh, seksi ayam. Ia pun ada Ben korok yang track, zero track, kira naya
0: run. Eh, aku tanya nape PPA korawan service yon korawakin nana live streaming.
1: Jadi yo, oh seru, nah, rapi aku wake up. Yang kita ni dia PPA bukan sesuatu. Ayah rapi PPA itu tanya yo, yang nape ana service hati metuan korok ya. Lalu nanti yang social media, lalu live streaming, ada nape nak kena live. Kanu nanti TV itu tunggu nama tunggu na. Ibu nanti boleh tak ya? Walau lagi, ni korokwa, boleh tak? Eh, pula kaya. Uringa pa itimedon ng vivian ko na ang koroide ng promotion na awareness yon the social media lalo na tagaw ay kabo.
0: Rita ka na kong naramiri marketing at bba.org.ki ibukin paninin rohrongo na. Kina na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority o BPA Maori FM 89.9. Ipon kawara obisin PPA ibukin karigyan buham nana services. BPA.
1: Yep! Isin the cigarettes! Yaman! Yeah,

Kupandai me tuan orang orang kon panan mewu di FM ini jangan baik nain. Tapi mewu tapi ni singkai mini mewu. Sena day tana ko kanwan te tapi kan taya yo me ane ni pakin wawam kai ya ke mata royam ni mewu kai pakin te tapi kan taya yo ngairi sena kakak mewu ko kau kukurai ko me ane ni akin nangangani ko nanan dikiran te tapi kan taya yo. Tiawa no wa te taira ko na mga taurai nongurai rongorongo ni metang mentero ni kariki rongorongo daurumi yaki me arawa ni kakaki posa dite metenda non program.

0: No, watanya yang ini korong. No, watanya yang ini korong orang. Ani kakak meta ku kan mana ya pun insin ya.
1: Eng, tunggu lah naibu kon dah nak nua demisi ada nak korong yang tadi ane pun tika po iru yang ini nak. Nemu an naibu yang tadi yang primary school. Negara ku ah, pilih yang kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo, erang korong orang. Ani kakak meta ku arun naibu kakak po iru yang kali. What bang bang?
0: Oh, sexy ngaya mai pun karuto na. Ari pun nana kakak tau roy mai nak nua the mother ministry and misses. Rona kiri ya ana SOS. Away contractors yang misses. Mai ana project. Kia mena yana origi ipo nupismaya kia ometa na komna na services mise me ana eso we so projectari na koroi and tayana
1: Ayo kita jadi kami. Pak, kita kawal dia juga ini kebutuhan nampak. Bukan nak pun nampak. Nora ada service. Kebutuhan kita mahu dia jenis. Ada nak tahu orang orang yang nak pun dia tanya. Ya kawal dia begini ayo. Balik yo yo. Siapa yo ni tay? Nora kanuan wah jenis. Mana so wis? Awak contract das? Atau mana nak tanya? Nana terlalu. Ambotak kita mahu ni. Aku tanya lagi. Ada jenis. Awak nak project? Atau mana nak tanya? Aika aka kau ki yo te botan namata.
0: Ninga yo te tayan, oi na puat ya.
2: Ladies and gentlemen.
1: Aya bom engineer ki te mise engineering day e bon par roi de bon wabi men ne wana kon wabi no no wan soon wa wa te nga wabi no no wa gele mo kamer wa ki ani de pai ri skuela ani me te kugira gira nun te action na na page pba ani bon na page le te mise ayo am te bo te nom te gele ko mera yo antara wa ro bon te pai ri skuela gele ko mera sira bon ki ribes ayo am te me te kugira nun nam social media pan te tai ani na te re te re yai aru ni kakawa ki sibaka ya insinia ibu kina bera kini bas akia na wuta kini bas batyebe ergay bana ziwa nade ayo
2: yeah.

tetapi mana kan, kan aku kurei kita mengingat aku kurei, wanari anak kita yang kain London kuaya May Christmas. Kita ini tanu orang May yang nam tapan aku kurei sih ramai yang tengah apa gayu aratai mangkai, apun sih ni mewah demi saya porai semua, ayo mangkane yang orang demi saya bukan apa dari tanting apa gayu.

men nana rung rung ora sponsor naran me wa ke te te pota ke nu ko ko ko te ke ora ki me ina vere vere a ita ko pa me ta ta te to ta na ke ora ke nana te mon tai me nge nan ne se nang ta roin kan ne pu sma ita yen ta re po na ke na ko na an to ko na ko naran am pa ane isu wan me wa ke ta pro wo wa a wa isu wan me wa Ratai mungkai wapu ini metawa nanti menyesal mengintai awal isu orang ini pesi tetai ke ngayare kau yang aku akan katikiroi anasim rorom amusu ada memetan tanam tengah pengayu tidak tahu si yuri ada nampak ane isu ane mewah ke tapi rawa awa isu ane mewah enak kau yang dapat sesiragi ke mente kekan sesiragi anayare ke kekan aku akan aku nampak katikiroi ya kiapona Ion Melody FM 89.9.

0: 苗栗的那边瓦街。
1: 苗栗的那边
0: 瓦街。苗栗那边。苗栗，我打的本没呀。Kena mewring kau cara lagi. Jadi cerita kita kau megangai. Terorora. Eta kita nak kita makurin sesuai yo. Kuar lagi kan? Lagi,
1: Panau rom megangai yo. No one akan jadi mewangua.
0: Aiyah, pun nangis rayaan. Ono wana kon tepi mewan wate ridik. Enak kau yang tak tekerai. Orang
1: Arab tu ni
0: Kunang darah panah pangkau yang dahitan nara ni mewak ya. Ita ku parang ini kukura ini panah sima ni kuakati kira ayan nanam. Ani manangan nan dehidei. Nana dehidei terurupi waki. Ita ku parang narangin din nangina. Kai rang ini kukura ini ngurate takati kira ayan. Iyan aran ni mewak yang tinggal apa ngayu. Kuna te kira ayan. Kue rana ki meyakana kuakati kira ayan. Ditanya yusin na kong kari kita tay. Nakon te tepota kini makuri bukin de. Kata kau lagi, asalnya orang kan neri kena konde terong orang ayu.
2: Orang kiri pasin temer orang tengah pun ayu. Ya kata orang kami memang wakian tuh ikayu. Menteri pota kini makuri ibu kini temeri aku tu kau lagi. Orang perong lagi menabisin biaya kini teraruan temeri. Men the program at the AT scale on manina ki mendi fed na rabata ni popo ki tau tera na ostere yon kripes dera te AT scale program the AT scale punto program ya po ayasen katapena ki ni muante na makaina asun tere ri kayo AT scale ete bukin the scale up of assistive technology in onona ki tera scale up pon katata na kan tema kun susu ni ri kede ke ma tetara tara ki taka kawu mo otaka kamaguri assistive technology ke assistive product ayo ya kaine sino kon pai ni popo ki narun te pai ni kakawu te kirasin tara tara ki te kirasin metaki te tai te kan mau o tioko te rangan tori o te nani kai pe ai ana po kana kakamaguri te tei ya sen ka kana makuri te ti scale program nda ko bon wai wai ye pon sun de rigei de mere ari mere nani pigini be wes o te ti 5 i don te minita men te pota ki ni makuri pigini te mauri a ka te ki ora ki te minita men te pota ki ni rei Ya kan sila men Australia na poli gripas awana metanui ana obste yunusebu yoni gripas ani buka meruwa gina pe pongin ti assistive technology dia na be gito world assistive technology day ari ekorawa kin na wan sun katuari lik mana botoni yao ak kau ka kawain trapaya ke unlock the everyday o internet program yo pa ena korawa ana makuri sisu na ko yate ya ke aminan trilei o ake aminan ndakawa Aku memang nahu nak konti bima orang wajib lagi. Ibu kini orang ni ya kangangan ya tera-tera. Ayah kakakmu, ayah kakakmaguri. Orang ikari kiri. Mereka kurai pai ni popogi. Ke assistive technologies nak koyat ya ika. Aku ni agak pa. Ia ya kangangan ya tera-tera. Ayah kakakmu, ayah kakakmaguri. Temaguri susu ayo. Enatau rawin wakin lagi. Ni mua rinanun dayday. Ni mua mentemuan rinan otakawarinan. Orang ikari kiri kenapa? Nora kia ateya ke amina sinan konti dayday. Ia orang kiri pesin kapita. Kakawakin te sisuwa yu pa, ngkana anora kinkin kunia katiai pa, yei lo takini ya taratara, ayaka kawungo o ayaka kamakuri, ke te wana me ibuwa kon nakani, o te program, ina mon taini karike ibuwa kai, en te tayi, atabi, pa aongan nake ayaka ngangan tiririi, o ni kaunga ari takia, na roroi en tiririi, na yausu, na yakawa, o ayaka makuru. Ayu warun wakinan te sisu. Ina mona anasiswa tu program, men surai diririgi hai, Ni kawari mo riri ya ke yon tarawa te ina ina no me peso on this and kawari riri ya ke yon na bumakuro ni kapene yon kilipas. takantani nga pangkana ate ne te ya ke amina ina nuntirei te program ina karike na pe hawarai ya te ya ke amina sina na kuntirei ake apaka ayariri ki menno no wana konti bi maonu wateli e kaina ki sim su suwa yo iro wia tani makuri men te pota ki ibukin te meuri ako te gyorek aoni karike pei me ana sim te pota ki ndirei ibukin apa ina karawa ki te makuri in su suwa na koi ya te ina nuntakawa ndirei mayere aipun te panani bubusi aoni kaungana na koi mikaru sibu Oi tan terua ya te ya ikai pa. Irang ni kakawa kami pouto kana konte susua yo pa. Aw mante metu aro irin aya taratara aya kakawa mo aw ya kakamakuri. Dapat aya nasini mesibumi pa. Ya mante kaya takite aw ya kuru ake aw ya kinna ibukin kapaya ya. Aw kapaya ni kini basin kai aw ni ngapung. Saben ni kau pa kawain ta kapaya. Na ko ya rate ni mo mentere ire aw ke amene sinan kontere ire. Kamda bakani kini bas aw rata umeng kami te meuri tiroi o te tapu.

0: Ipun sih ini memang kita ini semangka ya bu anu wah terannya ya kita u ada tay ini menganoran ada tarik pon nak yang aku nando ko nari mui nak yang ada dan cerita ya senang ko kata tay nak nara pota kini makuri de pota kini pekin de kata kia orang ki kita de memang dia kata kia orang ki mana rongo rongo awan ya kain anak pekan wanten memang kia pekin noram de tengah ini yo sena angan de tetapi ada sponsor aya kaina na pera na mewake
1: kita sinta meron te ngapo ngayo ya kata roka na mewake ente wika yo men te bota gini makuri ibu gini te meuri akote georaki oni pera ngagi men nobisin be yakinan tararuan te meuri men te program at the 80 scale oni manina ki men te tifet na narapata ni popo ki te tauteaka na Australia yoni kilipas Then at the 80 scale program, the 80 scale, when the program is po, ayasen katapanagi ni muan tina makaina, asun tiririga yo, 80 scale, ito ibigin the scale up of assistive technology. At inanonag in detaya scale up, pun katatang akan tamagunin susuo, nirigirigi maya tataratara, ki takakawungo o takakamaguri. Assistive technology, ki assistive product, ayo yakaina sinakunpay ni pupugin na rin tapay ni kakawungo, tigirasin taratara, ki tigirasin ni mataki, Tetai, tekanan mauk, atioku, terangan tari, atenani kayu pe, ay anak poh kan akan maguri tetai. Ya sen kau kaki anak maguri, tetai scale program, entah kau pun mendua wa yai pengisun, dirligai, entah mereka hari mereka ni begini be wes, atau kaji five, ilon timinita, mentepot tak ini maguri begini temeuri, atau kaki orang, timinita mentepot tak ini ini, tetai kan sila men Australia, nak kau ni kiri pas, awak nak tanui, anak abis tayu nusiv, ya awak ni kiri pas, awak ni buka meruah kita pengin te assistive, tikin orang cili. John Nabek the World Assistive Technology Day are ekorawakin no one soon katuarilik mana botani yamo at kau ka kawain trapaya ke unlock the everyday o internet program yo pa ena korawa ana makuri susu na koyate ya ke amina 3 day o ake amina ndakawa ake men no one ko tibi me onu teriki ibukin no ran ya kanga ngani ya taratara aya ka kawungo o ya ka kamaguri o ni kariki men ka kuroi pai ni popogi ke assistive technologies na koya te yeka akune gba yeye yakanga ngani taratara aja ka gawo o ya ka kamakuri te makuri susu ayo ena tauroi no agira ki ni moa dinanun deirei moa men te moan dinan o taka worinan o ni kari kia kinapa no rakia ate ya ke amine sinan kun tereirei ya o ni ki dipesi na kapita kakawagin te susu ayo pa ngkana anora gen gen kunia ka tei pa yeye ro takine ya taratara aja ka gawo o ya ka kamakuri ke te wana mei buakon nakanne o te program ina montani kare kei bokai ente tai atabe pa aungan nake ya kanga ngan tiriri au ni kaunga ari takia na roroi ente tiriri ya yausu na yakawa au ya papa guru ayi warun wa kinan tesu ina mona na so program men surai diriri gei ni kawari mo ari ri yake yon tarwa tei na inono me peso on disen kawari ri ri ake yon na papa guru ni kapene yon kilipas takantani nga pangkana apene te yake amene inono tiriri The program ena karikia nape kawarai ya te ya ke amina sina na kuntiriri ake apaka ayariri ki menno no wana konti bi maono watiriri e kaina di sin tsu ayo iro wi tan makuri men te pota ki ibukin te mauri akate ki ora ki oni kariki pei ma ana sim te pota ki ndire ibukin apa ena karawa ki te makuri in tsu na ko ya te ina non takawa ndire mayare ai pun te panan busi on kaungana na ko imi karo sibu oi tan tara ruwa ya te ya kai pa erang ni kakawa ka mi poto kana konti tsu ayo pa aoman te meto roirin aya taratara aya ka kawong awa ya ka kamakuri dapat aya nasini masibumi pa ya mante ka yatakite awa ya kuru ake ya waya kinna ibukin kapaya ya a kapaya ni kiriba sintai awa ni ngapong sabene ni kaupa kawain ta kapaya na ko ya rate ni mo mentere awa ke ya mena sinan kun tere kamda baka ni kiribas awa rapeo men kami te meuri tiroi o te

Hona Paloma Planga awa narena giron de dware George Baker me the Pussycat Magnaya. Ate ta kan tani nga pa ka uta metam de nga po ngayo menam ta pane ko ko te meto no ra me ye ke ya de ta da yong kan sin ang kana ko ta wan kan wan te pong dai ran ani ki pes kai te meto an sui ko sta wan kan wan te pong ipu ken ta on dai na mera baki kare meto an tiang ta ka ta roi nam pa te pi me wa te meto ka ta uta wan kare meto an tiang di mere nan tai pu ken ta on ni ki pes me pa na pa Tikin tapo ke apururu ni karau wari pente peyai. Akaurunga kita potan nao me tani paina te taratara roi. Tawani kanwan te pungi pukin teono ni kiripas o paana pe. Ria katau rowa ki te puina te minisa na kundi mewa nge kara ngaina. Ipukin ngainan te pungai yu taka teni pung wapi mewa nsuun wo watanga wapi maono wa. O ni kapunga nagi ni karuko te awano wa mte pakantai. Tapi hari ini, itu ime tu tenang puak ada draft. Ia on tahun ini kiri pas me panah pen. Me wotan ada wanang inang atau karau nak guna noi kai. Peran tahun ini kiri pas tiangnya yang api pete men me tua tau me ime ya ni piri nen ni me wana guna tepi me ni me udah not. Enak guna antuk hari meri nanti tari ni meri pu. Peran ni makin me putar tari tengah ini ya yang wanang inang atau karau api pete entah apa tapi uang. Taran te tairi kena wanangi nangon kara wepon tau ntapo tapi uwa. Taran merake ya bayang tarawa mayana. Tengai na yu na wanangi nangon kara wepon tau. Taran te tairi kena wanangi nangon kara u. Kuria ranu kau pe meme. Tengai na yu kan tani ngaki te wanangi nang tau tanan kara wepon tau ntapo tapi uwa. Taran te tairi ki ena wanangi nangon kara u. Taran te pongi bukendo no Anonos tapi tewia biru ane kunau. Enak wanang inang tau tanah ane karau wepon tau ntah apa tapi uang. Tengah ina ayi. Taran te tayri ki. Eka antan inga kita wanang inang ane kakarau. Ono toa tamena warure. Enak wanang inang ane karau wepipi tentah apa tapi uang. Taran te tayri ki. Enak wanang inang ane karau wepon tau na pentah apa tapi uang. Ipukin paana petiang ya pipi tu ane metua tau mi meyo ni piri na ni mewa na konti pi me ni mewa te not. Ena kuna antukari meri nantai, taari ene meripu. Tarante ngai na iyo ena wanangina ngani karau epon tau ntapa tapi uwa. Tarante tairiki ena wanangina ngani kakarau. Kawain namakaina ay wawa te pong imuin da isi pong yeta ki ay wapong kai imuin da isi pong yeta. Katau tawan diura meta yapus ipukin kiri pes mepana pe. Yusin nora tarin deh ngapa ngayu tapi meten wate minis nak kuni suwa ayah sana pendro kondiri nana wate wana te semare awa wawa te mita. Tiap usengkan ya mengakan tani ngaki tapi mewan wate minis nak kondo wana imuin tawanau. Dia tana wate wana te semare ruai wawa wate mita. Tiarare imuina nak konde temuan tayriki ono wate minis nak kuni suwa. Te tayriki ayu Ani kan tani ngaki tiuran teri neno atau wana tesemare tenua tenua temita. Aneri kita wana kan wante pong, aria kata urawaki. Men opisin tawana kan wante pong aripeso.

Ai apa ni tera orang kai wan wa? Ai tera wai wan cawan orang baki. Ai tera tepui nan cawan orang lain. Ai yo mangkan ni kau kan nam kau ngurai kemo tu yang wajan temen saya. Bukan apa? Kau kan aku yang itu aja kita ke. Am tay yang ngurai kena nara rong rong wayang ini kakak wa kayu. Ayu am tay. Kau kan ata kapan am tay? Bukan orang am tay ngapung yai.

Ah, tetapi yang nara itu anak kote, itu nara kau susun aku emke, ane ni aje, kona kona anu kukurai yai, nangan kona pete, temerurung mete, te tokorai naran mua kini korawan aku si pangam tengai nae po wayu, tiki naku emke itu sama kuri ane kuato karape om kai ane kai am tapen ema kuri, te tekan tani ngapa nerangin kari nangim, auri neri nena kue ini naran tengah pengayu. Raka tanwa tangkanarun apa yai nikos kona kona na pendong rai di merenan na ko wuwam. Mengen nan ni olkan ka uring kona perin pon ruai wan tei nga pong ayu osna menga waki na kona rawa ni kang aki posa de meten na nom program. Naron na ko kon tatana yai yai ke nga yai de sna kaka meurang kan ni kira narata yai yu on tei tana kona ka usus na ko em.

Amen na ya, rongorong wara po ta kinama ko di, ake ate ime toan po po kutoka ang ram, te inga po ngayo, ya karo ko ira roin naratay ya ipon si tenumari kita menesa ya po ruway wa. Takaan tani nga pangko yan ito. Kuala sabay mga revisiran te inga po ngayo, ya pon day tari kita, tapanahan ka mauri na kuim. Takatiki roin na nun mga kahitaran si pangam na nun te tangay na ya po wayo. O sinap, kamu orang ini tapi korang kei main naya waki kanuan narawan ni kakak besar ini mungkin ada punya meten nanam program kuna mari orang ini meten nanam yai kasi chat sih nape nak kira yang Meori FM KPPA Meori FM 89.9 Facebook asa kakaknya nape kuna mari kata ngan aku im yang Meori FM 89.9 ngayare ini nanam tapi waktu tanya waki kanuan nama wani kakak besar yuk ngayare montai karukwa ambu busi am kiroi na nanday nga po ngayon rin na nun na ra Facebook page PPA Meori FM 89.9. Sana kameo rin kung nanday pa yan, iroon to wade. Iroon to wade tiyara ba, meh.

Ipan ipan nak orang kanuan nampung bayi dia bayang. Ada kuah sana pandang orang kunan nampem ada airi nampai pakon nauri neri ne. Tengah pengayu. Nih mahu orang kaya minis semuin dua iwa. Awai yang kan nanti tuan arab pusing ada kau sentengah pengayi. Di nanon nara kau ngora kira. Meten nanon program. Ipa kena nampem kakak ibu sentengah pengayi. Kangai dia kana. Ya popo orangam kuah katanga kunani kiepu ada kasih kan korana. Ta muan teri ringa kina nauyai ni mana bena. Iena ema mira kiroi. Korapa. Kuna meu ringko ye David kakia kian te inga apunga yu menam tapa na kuare isira me iya yung kane kunam. Ade ade kina non peau kasih kani korana ade ana kiro ya kain te kiangine makin.

0: kuwa ni ya mwaka wa ini bukin promote na kena business ke amtapo ni makuri ke amorganization, community events, owepo na public awareness ke hoya mwa mantain kina kimiro ya customers ke po na mtake te ori ki gaya khan punginta kaino na ta hey.
1: Yamman, yamman. Kalau kau angkai orang kita rumah-rumah, lawan tu bosan nama tu, bilangan teriyo. Ada yang ngaji anak pun anak kita ada kan? Anak kita semua tak ada. Kalau anda service siapa? Kita tak itu mana, kita itu mana? Nak kau tu bosan nama tu.
0: Oh, nak kau mian? Nak bosan kini makhluk itu tahu dia kan? Business, NGOs, bosan kini naru, rei-rei kawa, kurubu, awak puning ngaji ni kapan? Kata iya, kan aku kini nak katakan kata yang teriyo. Pun tu mana mepu aku nak plan ibu kini nak katakan kata ke am promotion. Ke am kawa ibukin na marketing, ibukin kawa yeriki ami customers, aki ham target ini na mi products ke ami services. Ke ibukin na mi katano tay karang ini puwangan na o menika kawa ibukin ayat tay tipotan na ameta.
1: What bang bang? FM 89.9 wasin naman kwa wa akon ang nangalik ko tika pelen tamero ilan nung tayong service ika professional ang sexy ngayon na anaw rate na ba ay ka ako na alipobo kita wa yon te bobo kita wa arang metroy ibukin mga ni po tekin maguri community sa apon te botan namta ay yon na niya kakawak si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa tamangayra ntepong ay Ibukin di kirong-rong na panin, ori ta kinakoyran tinampa, onowa tenuakia, towana nime wakia. Keisua tenuakia, akia towana wanua. Ke message na koyra, nana Facebook page PPA, Broadcasting and Publications Authority, o Maori PPA FM 89.9.
1: Kepo ni kawarida, o pondrogo, nana Frontex, ipahiriki, kepo na kusima ayagyay, mata muangari, ha!

Kuta ima tanong orang yon mau dia fa mai jenam pe nain pipi takin temu an nawa awan dari kawana kiron tu ada teunai apa nopas ya ka karo ira narata ingkai wapi mau wawa temen sana konde pi mau wawa nawa ante tetawa nawa yo mandam tapa ne kong orang mei yo sana te ima tanong pun karena kau ini kita pi korak kion kawainan popo tetawa nawa ayari yang kau yang itu tirana kau kanuan nam ketawa nawa ne ko Ko tapen waki yai ke na te meton dangarangan na mai kai. Uri nga te takaperan sini ka kapakai po kondam ko ka te ropa na kuna na pen te meto te te merurung na ko iya am koraki na te yo am kara kana tatan nga na pe main na iya katawano. Sina kana ko iri kita pe koran po ndoi te pe ime wo wa ane te tayere sina tauroi na mona na ko iya kanuan na katawano men rongorong ai ka po ake a te meto a pe perong haki men Anak ruang negara kita orang orang panahan kiri pes. Senangan deh semua memakunan atau korana. It's a Lowland Productions. It's me.